0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: TRM. We play you the song you think. What you want.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Dunia pop culture selalu punya hal baru untuk dijelajahi. Mulai dari karakter ikonik, karya kreatif, sampai komunitas yang punya passion serupa. Semua itu bisa ditemui di Indonesia Comic Con 2026. Merayakan satu dekade pop culture, Indonesia Comic Con kembali mempertemukan penggemar, kreator, dan komunitas dalam satu perayaan besar. Selama 2 hari, nikmati pameran, talk show, meet and greet, cosplay competition, gaming, sampai showcase komikus lokal dan internasional. Akan hadir Makenyu sebagai main guest dan cosplayer internasional Hane Ame dan Lily Universe. Indonesia Comic Con 2026, 3-4 Oktober di G Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di indonesiacomiccon.com. See you at a decade of pop culture fiesta.
3: Dari Timur Indonesia.

0: senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Perancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama satu minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: Kompas.com. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
2: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karimini.
1: So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.

0: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen ditayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya. Iya, iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRL. We play you the song you

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: We play you the song.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Dunia pop culture selalu punya hal baru untuk dijelajahi. Mulai dari karakter ikonik, karya kreatif, sampai komunitas yang punya passion serupa. Semua itu bisa ditemui di Indonesia Comic Con 2026. Merayakan satu dekade pop culture, Indonesia Comic Con kembali mempertemukan penggemar, kreator, dan komunitas dalam satu perayaan besar. Selama 2 hari, nikmati pameran, talk show, meet and greet, cosplay competition, gaming, sampai showcase komikus lokal dan internasional. Akan hadir Make News sebagai main guest dan cosplayer internasional Hane Ame dan Lily Universe. Indonesia Comic Con 2026, 3-4 Oktober di G Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di indonesiacomiccon.com. See you at a decade of pop culture fiesta.
2: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji. In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc

0: GP. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Hashtag Mandalika Mendunia.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
2: Rockin' Sport.
3: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: TRL. We play you the song you sing.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Perancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama satu minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang di-syuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRN. We play you the song.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
3: Rockin' Hype.
4: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: TRL.
6: We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lobet indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing. What you want.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
3: Rockin' Style.
4: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: TRL.
6: We play you the song you say.
7: Di sini kita akan melagu.
6: The song you dance with. And those online guilty pleasures you love. We give what you want.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: TRL. We play you the song you say.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi, jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star.
2: We play you the song you sing.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu

0: Senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Pengabdi Setan 3 syuting di Prancis. Apa sih ibu ternyata aslinya orang Prancis? Bonjour.
3: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama satu minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: We play you the song.

0: Dunia pop culture selalu punya hal baru untuk dijelajahi. Mulai dari karakter ikonik, karya kreatif, sampai komunitas yang punya passion serupa. Semua itu bisa ditemui di Indonesia Comic Con 2026. Merayakan satu dekade pop culture, Indonesia Comic Con kembali mempertemukan penggemar, kreator, dan komunitas dalam satu perayaan besar. Selama 2 hari, nikmati pameran, talk show, meet and greet, cosplay competition, gaming, sampai showcase komikus lokal dan internasional. Akan hadir Make News sebagai main guest dan cosplayer internasional Hane Ame dan Lily Universe. Indonesia Comic Con 2026 3-4 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di indonesiacomiccon.com. See you at a decade of pop culture fiesta.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Mem, terima kasih ya. Iya, iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRL. We play you the song you

0: Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gua aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: your favorite tunes back in the days, only on Throwback Weekend.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok, asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
3: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: TRL.
5: We play you the song you

0: Your favorite tunes back in the days, only on Throwback Weekend. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: Your favorite tunes back in the days, only on Throwback Weekend. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: Your favorite tunes back in the days, only on Throwback Weekend.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Your favorite tunes back in the days, only on Throwback Weekend. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: your favorite tunes back in the days, only on Throwback Weekend. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Mem, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Your favorite tunes back in the days, only on Throwback Weekend. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

and those online guilty pleasure you love.

0: Your favorite tunes back in the days, only on Throwback Weekend. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: Bank Indonesia.com. Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRN. We play you the song.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
4: Rockin' Health.
5: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
6: We play you the song you

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih sudah ada di sana. Iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi, jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Iya. Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. TRL. We play you the song you sing.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lobet indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan. Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: just like this.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Planet Black.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: This is CRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
6: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga. Mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
5: Rockin' Sports.
6: Gue Danar Kalingga dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
7: We play you the song you

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi, jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song you